0: tsa nonyane tsa motso tse ki tla di tsebe ka lefo tsenya tsenya tsebe tsa latso ba tsenya tsebe tsebe tsa latso is
1: Fox and emoji.